0: Erlangga ini. Berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
0: Dokter kandungan
2: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polres Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolres Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Ya bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Kita perlu pelantikan barisan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di Pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
11: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
11: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus.
14: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM ya kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
19: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan kooperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pendengar di mana Anda berada saat ini, masih bersama kami di RRI Selatan, terlintasnya Selatan Pagi. Bagi Anda pendengar yang sudah mengantar anaknya berangkat sekolah di pagi hari ini, awal semester ini, semoga pengalaman yang berkesan memberikan kepada si buah hati untuk anak Anda menjadi pengalaman yang sangat berharga dan berarti dalam kehidupan mereka. Selamat pagi bagi Anda pendengar yang beraktivitas, apapun profesi dan aktivitas Anda, kegiatan Anda di saat ini semoga bisa berjalan lancar tentunya di pagi hari ini. Bersama kami di RRI pendengar, beberapa program informasi akan hadir menemani Anda bersama kami di RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat, membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Negara masuk sama kami di RN Selatan, di lintasnya Selatan pagi, dan berdengarnya beberapa informasi terbaru hadir menemani Anda pagi hari ini. Informasi yang pertama berdengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia perlu kembali kepada ekonomi kerakyatan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kepala Negara, arah pembangunan ekonomi nasional selama ini sempat dipengaruhi paham ekonomi neoliberal. Presiden mengatakan pemerintah telah berjuang mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke jalur yang dirancang para pendiri bangsa. Presiden menegaskan kritik terhadap neoliberalisme bukan sekedar untuk mencari kesalahan masa lalu. Menurut

Kepala negara-negara berkembang termasuk Indonesia pernah terpesona oleh keberhasilan ekonomi negara-negara barat. Namun setelah berjalan selama puluhan tahun, kepala negara menilai teori tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Presiden mengaku telah lama memperingatkan bahwa kapitalisme neoliberal tidak akan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Presiden juga menyinggung teori trickle-down effect yang selama ini menjadi salah satu dasar pemikiran ekonomi neoliberal. Menurut teori tersebut, kekayaan kelompok atas pada akhirnya akan mengalir kepada masyarakat di bawahnya. Karena itu, Presiden menegaskan pemerintah akan terus memperkuat kooperasi dan berbagai instrumen ekonomi kerakyatan lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh rakyat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mas bersama kami di Ransel Tantang. Informasi selanjutnya berdengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Salah satu layanan yang disiapkan adalah penyaluran kredit mikro dan super mikro dengan bunga yang lebih rendah. Presiden Prabowo menjelaskan KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam yang dananya berasal dari simpanan anggota. Koperasi tersebut juga akan menyediakan layanan kredit mikro dan kredit super mikro bagi masyarakat. Ia mengatakan salah satu fasilitas pembiayaan yang akan tersedia adalah kredit tanpa anggunan mekar. Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan bunga sebesar 8% per tahun. Selain menyediakan akses pembiayaan, KDKMP akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Berbagai layanan akan disediakan dalam satu lokasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Fasilitas yang disiapkan meliputi toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa yang menyediakan obat generik dengan harga terjangkau, pusat logistik, gudang penyimpanan, serta gudang pendingin. Sarana tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan komoditas lainnya. Prabowo juga menegaskan KDKMP akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi pemerintah. Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan membuat bantuan lebih tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah. Aduh.
1: Zigzag?
0: Lina. Ada bule nih. Aku nggak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just minutes.
0: Oh, great. Thank you. Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
0: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, I'll lean in. Every day, yes.
2: Ya, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bersama kami di RRnya Selatan, di lintasnya Selatan Pagi. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih diproyeksikan menciptakan perputaran uang sebesar 223 triliun rupiah per tahun di desa-desa. Program tersebut juga disiapkan untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus menyalurkan barang-barang subsidi agar lebih tepat sasaran. Prabowo mengatakan KDKMP akan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Menurutnya, koperasi tersebut juga akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem tersebut diharapkan dapat menutup celah penyimpangan, termasuk penyelundupan barang subsidi ke luar negeri. Program KDKMP merupakan salah satu program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekosistem koperasi modern berbasis digital di tingkat desa. Program ini difokuskan pada penguatan perekonomian desa melalui ketahanan pangan, layanan simpan pinjam, serta layanan kesehatan. Prabowo menegaskan dan menjelaskan KDKMP akan dilengkapi fasilitas penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Fasilitas tersebut meliputi toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, gudang, hingga gudang pendingin untuk menyimpan hasil panen dan hasil tangkapan nelayan. Menurut Prabowo, KDKMP juga dirancang untuk memutus rantai distribusi yang merugikan petani dan nelayan. Koperasi akan berperan sebagai pembeli siaga atau off-taker yang menyerap hasil panen dan tangkapan dengan harga yang adil dan stabil. Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pelayanan program KDKMP. Ia berharap koperasi tersebut dapat segera hadir di seluruh desa di Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu negara yang paling banyak mengalami gempa bumi? Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak, mencatat 787 kejadian sepanjang tahun 2025 dengan magnitudo tertingginya mencapai 6,1. Posisi kedua yaitu Meksiko dengan 699 kali gempa, disusul Papua Nugini dengan 500 kali gempa, Yunani di urutan keempat dengan 475 kali gempa, dan kelima adalah Turki dengan 466 kali gempa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9:04 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan di Orang Dengar Anda program Cek Fakta. Beredar sebuah akun di media sosial Facebook yang mengunggah video bahwa pengusaha Yusuf Hamka atau Bapak Alun mempromosikan situs judi online atau judol. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik, hasilnya mengarah ke kanal YouTube milik Kompas.com yang berjudul Yusuf Hamka Belak-belakan Awal Mula Disiapkan Golkar Maju Bareng Kaisang di Pilgub Jakarta 2024. Dalam video wawancara Dropstip itu, Yusuf Hamka menceritakan awal mula diisukan maju ke pemilihan gubernur Jakarta 2024. Saat itu Yusuf diundang oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto untuk berdiskusi soal solusi banjir, kemacetan hingga sampah di Jakarta. Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Hive Moderation, menunjukkan 98,1% audio yang beredar di Facebook dibuat menggunakan AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 103,1 RRI Nia Selatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masuk sama kami di Aran Selatan, terlintas jam Selatan pagi. Informasi lainnya, pendengar, penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland mengaku tetap bangga dengan pencapaian timnya di Piala Dunia 2026. Meski tersingkir usai kalah 1-2 dari Inggris pada laga perempatan final, ia menilai Norwegia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut Haaland, keberhasilan Norwegia melaju hingga babak perempat final telah membawa kebanggaan bagi masyarakat di negaranya. Penampilan tim juga membuat sepak bola Norwegia semakin mendapat perhatian dunia. Haaland mengatakan sejak awal dirinya memiliki ambisi menjadikan Norwegia sebagai tim nasional yang disegani di level internasional. Ia menilai target tersebut mulai terwujud melalui penampilan tim pada Piala Dunia 2026. Meski langkah Norwegia terhenti di babak perempat final, penampilan mereka dinilai sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Performa Haaland dan rekan-rekannya juga menjadikan Norwegia sebagai salah satu tim yang paling menyita perhatian sepanjang turnamen.

0: revoir.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 말씀이.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari walaupun anda berasal ini tentunya telah berbagai informasi hadir menemani anda di pagi hari ini bersama dengan saya rekan saya Rita Warta telah ada di ruang dengan anda dari pembukaan siar tadi ya hingga saat ini. Tentunya pendengar berakhirnya kebersamaan kita di hari ini pendengar tidak tertutup kemungkinan untuk kita kembali berjumpa di lain kesempatan tentunya menemani anda di RRI Nia Selatan. Saya rekan saya Rita Warta pamit undur diri edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Pendengar yang kemana mana kira masih banyak perlu informasi yang akan menemani anda di lintasnya selatan siang bersama dengan rekan share lainnya di ruang dengar anda. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar. Kita akan kembali berjumpa dalam kesempatan. Sampai jumpa. Ya Allah.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
2: Kami hadir menemani Anda
3: sepanjang hari
2: dengan konten bervariasi.
4: Musik,
5: informasi,
4: pendidikan, dan budaya.
3: Bersama kami di 93,1 FM.
5: Di 93,1 FM.
2: Pro 1.
3: Pro 1.
2: RRI Nia Selatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, menemani Anda ya dalam lintasnya selatan siang ini dari pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, hingga nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cindy akan menemani aktivitas Anda dan pastinya Cindy akan hadirkan hiburan dan juga informasi-informasi terupdate menemani kegiatan Anda di siang hari ini. Jadi untuk kamu yang saat ini sedang di tempat kerja atau sedang dalam perjalanan, bahkan yang di rumah aja, yang tetap stay tune dan tetap standby dengerin kita di FM 93,1 maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Nia Selatan. Selamat bergabung, dan Cindy juga akan tetap akan hadirkan dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ini rangkaian lagu-lagu populer Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda pendengar. Langsung saja selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap semangat untuk kita semua ya di siang hari ini. Semoga kondisi kesehatan kita juga baik-baik aja, dan semoga apapun yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita diselesaikan dengan baik untuk hari ini. Tetap semangat, dari studio kami akan hadirkan dan menemani Anda. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javaanse Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.
2: Pendengar Persatu RRI Nia Selatan di manapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu populer Indonesia pendengar yang telah kami putarkan dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi hingga waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sini cukupkan sampai di sini karena pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. 4 tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar 4 besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan 4 negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di 4 besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: juga Indonesia Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
2: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini, yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg, kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada pendengar. Sini masih tetap hadir menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan sebelum nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 Gondong Sitoli dalam program Hadiah Duria. Maka kami akan hadirkan kembali untuk Anda informasi pendengar di siang hari ini. Dikutip dari rri.co.id di mana Indonesia perkuat diplomasi industri lewat bioenergi sawit. Pendengar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia berpotensi menjadi pemain utama bioenergi kelapa sawit bersama Rusia dan juga Eurasia. Menurutnya, inovasi hilirisasi serta kerjasama internasional menjadikan industri sawit sebagai penggerak ekonomi dan ketahanan energi berkelanjutan. Partisipasi Indonesia pada Forum Bisnis Indonesia-Rusia, Inoprom 2026, memperluas akses pasar industri nasional melalui kolaborasi internasional. Hal tersebut juga membuka peluang kerjasama investasi, perdagangan, dan juga pengembangan teknologi Indonesia dengan Rusia serta kawasan Eurasia. Adapun Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Tri Supondi, menyampaikan hal senada di mana menurutnya transformasi industri sawit Indonesia sudah melampaui peran sebagai komoditas ekspor. Pendengar, forum bisnis tersebut juga memperluas kerjasama ekonomi Indonesia dengan Rusia melalui penyelesaian perjanjian perdagangan bebas Indonesia EAU-A melalui kolaborasi bioenergi Indonesia memperkuat kerjasama industri, investasi, transfer teknologi, serta memperluas akses pasar produk manufaktur nasional.
1: Lights, camera, action.

0: berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
1: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
0: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 93,1 FM Pro 1 Arena Selatan. Pendengar masih menemani Anda di siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tidak terasa kita akan berganti segmen dan kita akan bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam program Hadiah Duria, di mana rangkaian lagu-lagu daerah Nias akan diputarkan untuk Anda. Jadi untuk Anda yang ingin request-request lagu atau ingin diplaykan lagu-lagu kesukaannya, khususnya lagu-lagu daerah Nias, boleh bergabung nantinya bersama Pro 1 Gunung Sitoli. Dan silakan kirimkan komentar Anda melalui live chat di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Selamat menikmati waktu istirahat Anda di siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang, tetap jaga kesehatan, itu yang paling utama.
1: Lainnya mira telah sampai pukul itu semana saya mi bas terlalu loba zima ya da ana kalau kita baca acara no masih ada Andre ya da ba acara Hadiah Duria. Tatu mana saya pernah terima kera telefon sudah fefu waya ital hadir itu balik abulah dededa sehat-sehat mana ita mau apa mana fefu nra telefon sudah samun dong ya ita ba prosat RRI Gunung Sitoli ba acara Hadiah Duria. Kalau kita acara ni masih ada Andre Talifusa, Yotarai dan ia bagi Valenro Andre Iru dan ia bagi satu berjuta lulu bagi mak ya ada anak. Tatu mana saya pernah terima kerana Talifusa dah walau HDS tu balik abulah dede dah buat sehat-sehat manita fefu. Ya ada Yosi Zifa Abumi Iru dan ia bagi satu berjuta lulu Andre Talifusa. Tatu mana kerana Talifusa dah boleh fugai bawa mahaga si sambaga mai dola semenit tahun Talifusa. Mi telefon itu nombor 08125202. Sekali itu nombor 08125202. Pada matema huhu onra Talifusa dah sedena fau ba acara Hadiah Duria kata buat semak Andre. Semin romane kita apa mana nra banu ada sama nongrong kita bersiara langsung. Ya aku mana ira Talifusa dah fefu. Enak sehat-sehat mana amigai Bazma Khandre so gini dar pada he sama ne duria da telif seda nidar iya naya ita sehat evi zega gaya aku pemana telif seda evi zega ba min roma negi ite tenasa so telif seda Amadaso iya aku libertina gaya he sama ne duria da libertina so

0: di Zarum, ya aku bu Talifusada Monster Seven Lase, ya aku bu Talifusada Isadurada Soge User Rena sehat-sehat mana Fevundra Talifusada Sedena Fawa acara ni omasi Udaan Rena Fatulah Tata Huga Bawang Wendra Banuada Soge Fortuner, ya aku bu Kahi Saduria Duria Sisehi Tadi mana tenaga kereta lebih sedaya nak terus sekimana durian raban wada bazmakan. Tadi mana telefon masih bukan nasib baik. Halo, ya aku bu.
1: Halo.
0: Iya aku.
1: Halo, ya aku.
0: Ya aku bu telefon sedaya semua ida.
1: Mama Eman meruban Dela Figa.
0: Dela Figa Mama Eman lah buat telefon sedaya. Esa Duria sehat.
1: Sehat mana leh?
0: Lau balik tahan resau hagel. Khaiwa badau telefon seda?
1: Imane ba kemajulannya kalau. Ule gadro tu ala semua guli ba mu di bahkan ada nus.
0: Ya, ya.
1: Eluannya dah ni hasil nama ngusat tu ya, ya deka. Nah, tapi gitu ba bahasa bano ala sebatu dunia bahasa bada sehi.
0: Lu, lau?
1: Ulah si mana dah ni lagu kami dah gelanya.
0: Lau balik tak anda sawaga le dah televisi.
1: Tapi dah ni baru tu lama pagi si bangway maba.
0: Ha, nawa tebay televisi aku siayan re.
1: Siapa nawa balik sawaga le si kakak isu minu ya pada awak telefon.
0: Sawaga le televisi.
1: Semana gay lebih lembu zara saya nak gabung rodo bayar kerja ke kemana dah mudrong bayar kisah lemah mudrong.
0: Ya iya dah telus sambung saya gimana ya ya ibu.
1: Ya ya.
0: Ah Roma Roma ya badawi.
1: Kalau mah ada lagu ya.
0: Ada lagu-lagu ni ada cuma sih telus sedai.
1: Tiu-tiu rongolinangi masih eman.
0: Ada tiu-tiu liar rongolinangi dai balik. Lau.
1: Ula di anda baka.
0: Lau sama gel
1: eh. Sama gel lika.
0: Oh. Iya. Sana kita harus ada sozi zebua. Ya ho, kita harus ada sozi. Sogi burung gaga, finis harefa, gule. Ya ho, pemanera tadi sudah yanti. Warsa radua telu gei wopoin banua da kayo sila beleni darwaru buta megeno eroses ya ho pumane senegi so dalim sedia friend shop ya ho bu aquarius da gei lau ya ho kaya ho fitrianti gei saturia da fitrianti pemula ya ho mona dalam sedia pemula Trian Felix Zaluhu megeno sanege Porius ya ho mona ya dalam sedia Porius sozi zebua isa mana duria datalif sedia Bang Harefa gei nasihat sehat mana Bang Harefa mons incar ya ho bu ka ya ho bu Siti Mendreva, Siti Yahobu, Siti M. Harefa, Gayahobu, kakak. Mendo mana lagi saudara sedar Desi Gobasa. Sandawa ke Desi Gobasa. Panilase, Yahobu, cinta Yahobu, talib sedai Amakor. Nehlius waru buta gay Dion, ya ho kakak ya ho bu mana dalam sedia Dion. Lalu tadi mana telefon? Halo ya ho bu.
2: Ya
0: aku buka. Aku buki gue saduria ada higu.
2: Surya mula kepada.
0: Surya mula keletaan resau agak. Lepas mana bada boleh boleh saya zinonia bada telefon saya.
2: Kata kata naik bakang.
0: Lau boleh. Hai wa.
2: Mana mana bada lo jatuh buka.
0: Lau.
2: Di mana nala di petu turun di hulau sih. Karena nana ni apa nak?
0: Ya, iya hui.
2: Anak kau tertutup, bayi wa, ayu aku boy.
0: Lau?
2: Eloanya dah ka? Dia semua kalau sila pagar-pagar deh, bayi. Ada nada ni analis tertutup.
0: Ya, iya.
2: Anak kau tertutup dan ni bayi mana ayu aku boy.

0: Sana kita tetap sedia liu. Saya pada kakak Abena uwa uowai dan ini halau balik uowai mana dan ini halau masalah dah eh. Tetap sedia liu. William ke Yahobu William. Sona saharefa punya zibua. Yahobu ka tola ufa ema. Sambua duria kenra talifusa gubadan ini ha. Tolah ana batel bai Dion sana ge Orlan gule ya ho bu mane Leo selase ya ho bu kaka ya ho bu ki gu sawah gele mena fa ba acara ni om masih da Andre. Nah tadi mah telepon halo ya ho bu
1: ya ho bu jimahe
0: ya aho bu jimahe ke telepon sada hai wa
1: Kalau mau
0: ada tu foto foto
1: bebe
0: bulu lapang. Iya, foto lehume deh tu foto foto. Lelau bulu lato lau. Ada geluhannya dah?
1: Geluhannya dah kak. Kalau mau ada itu tapi bisa kali bisa guna bebe deh.
0: Bebe deh Andrew. Sinru udah telefusa.
1: Betul lah, saya nak bangun baik gua.
0: Ha, nak beti baik tolah kesayangan Andrew.
1: Siapa
0: nak balik
1: ke
0: kakak? Lau.
1: Tau ke lah menang ke telefon gue.
0: Sauha ke lah telefon sedai.
1: Wawai ke bapak punya tapa teman doa. Bawa wawai ke nenek ku bakal rasa.
0: Lau.
1: Bawa wawai ke tata ku syabahili. Bawa wawai ke abang ku semuanya ke kakak ku.
0: Lau.
1: Semoga manusia sehat ira eh.
0: Lau.
1: Lah,
0: tak lah, ada jinun lewat kak. Ha, nak buat terbaik nak ni ada sobat ada megai.
1: Motewi nama lewat kak.
0: Hai wa e.
1: Motewina.
0: Motewina.
1: Apa itu?
0: Lah, wale sawah gel eh.
1: Yahobu,
0: mana faham acara ni om masih ada Andre. Si nenek ada nak kita regai wa badam. Moteu inalau. Sanagi megi so badaa dalifu sedia Paris Giawa. Aywa dalifu sedia Paris Giawa. Ya ho buka salam keluarga badaneniha badesa Lali Manawa ba kecamatan Huruna lau badesa wagala Paris Giawa. Sanagi Markus Zai Ulugawa ya ho buwapai mana nononiha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. James jagai ya aho mana sita lulu tadi sada ya James. Ita tegai mesila iya ya aho bu dari sada mesila iya. Lau, tapi mana nasa? Kini tekerat alif sada bang Harefa ge ya aho kakak hisa duria, duria si sehi. Lau, si mana gay Desman Duru ya hobu Agus warubu gay sob ya hobu kakayo si ufai mabang ufai gu kendra mama ba kecamatan Mau usampai ke kakak Moroi ba Jakarta lau balai sauhagel mana fa bacara nomas dari Marsu di gay ya hobu hiwad kita bisa dari Andre lagu taneniha lau balai sauhagel ya hobu
2: Ya,
0: ya, ho, bu tali bersedia sama Roida.
2: Usman Zai.
0: Usman Zai, Moroi ba?
2: Sobahili.
0: Si Sobahili. Lah, bu tali bersedia. Hai, wa, gamai dolan ya?
2: Kocai, seis. Kocai, seis, sekeu. Bama nisotru, nai solo, nanti dema nisotru.
0: Ya, iya, da. Cintru, bu tali bersedia. Hata gelohannya, da.
2: Kacau,
0: ide tahu
2: nak bawa manifestor,
0: naik buat anu de manifestor. Ya, iya. Cawu, ayuh. Lau. Kita
2: bawa yang kakak awak, kakak nak telefon tu. Sawah gele, dah telefon
0: saja. Sawah gele. Baiklah, so rasa ba? Lau balik sawah gel eh? Ya, hobu telefusa, iya. Sana gi so dari sada sean halawa ya hobu kayo si fai mawa ngowai gu, wawai no no ke gu si soba batam. Lau balik sawah gel sean eh, mana fau bacara no masih ada Andre. Tatumana itete nasa soba da dari fusa dia agu.

0: Nihahili. Sinuna ni ada dalu sada andre nihahili. Ita tena sa soge dali fusada. Saya punya ya ho kakak fa ema bang owai gu ke sahabat gu si so ba man rehe bambanua lele zrugi teinia li sol awale sawa gele mena fo bacara no masih ada andre so gei ar zaluhu ya ho mana yanuar esa duriada dedi bahasa negei dalam sedia emi ina sehat sehat manenra talifusa da bazima ke andre em Lawi, ta tema telepon. Halo ya, hobu.
1: Halo, lawi gimana kak?
0: Ya, hobu gimana kelehi gu? Hada duria, ada higu?
1: Duria mula ke bawah doro.
0: Lawi, boleh duria mula ke bawah doro. Hai, wah, telepon sudah.
1: Adalah jatuh kak. Kita pada pagi yang hau nato do. Karena nasa sama punya wae wae kita bang, mengapa masih
0: bisa? Iya.
1: Karena
0: mana baru keluar, tapi nangkunya
1: pagi ini sebentar baru lebar. Kalau kata kamu
0: bang, ha, nawati baik telefon setola. Telefon dia. Sawah gel
1: telefon
0: sedai.
1: Saya kemana tuh nak naik ke bawah tu berbayar ini sebenarnya lagi tu pangkal dengan
0: macam lau
1: ni tu betul betul kan bahasa ini kan tuh nak riba bahasa Korea. Karena sakit pasti sakit tu terdengar sakit kan mak itu sedih betul. Kerja riba betul betul
0: lau.
1: Ada lagi sekarang.
0: Tapi mana dengar lagu sinotohan nama data lifusa?
1: Dia buka.
0: So pada dengar heuge si madala.
1: Oh, lama lagu dah.
0: Lau.
1: Lagu dah saya lau.
0: Sawagal atau lifusa dah ya hobu. Iya, sana ge Yerianto baru ya hobu kakak ya hobu rila lagu Astra baru ya hobu katola futa kedal lagu judul telepon mewa tarifu seda Andre. Nah, itu tenasa Paris Giao Megeno, kaiwa bata futa kedal lagu rohani ka judul berkali-kali kau menolongku. Oh, na lagu-lagu rohani tarifu seda tu lagi ta frondong ya bas bong itani ay bezi. Ma tonga wahlu pada geso mimbar Kristen Protestan eh to lagi so lagunya pada Dania so gi des felis ya ho kaka ya ho Aris ge ya ho wana dalam sedia Aris Aris duru dae sau hagala menofa wa acara ni o masih da Andre nah tatmana tapi na segina te kendra talifu seda sedena fa wa acara hada duria kada bestalo lobaz ma ke ya da ana. So ge kiu kiu pada hewa ya hobu upi zega moroi ba Malaysia. Wawendra talifu segu si so ba botolaka tu himberua. Ma owai hili hao lau bale. Sao hagala mana eh Aris Nur ya hobu mana talifu sedia. Saya punya ge yandre lagu hewa badali ni habe vokal. Riani Zenrate lau so gelah hagu pada dari usada lahagu ya ho mana dari usada lahagu eh nah sehat-sehat mana bajima kanre nah sebenarnya gue so dari usada sari lase ya ho mana dari usada sari lase ya pada futakada lagu ni hahili ufauhe esa tuho baniha esoda bana hia si soya iya iya da'a keduho da dunia da'a ya ahobu talu zima ke kakae lau malen sawha gele tarifu sada nah tatu mana sona gamester pudidi ternyata ya hobu iya acara haja duria kredai mister Puk Didi ya menawa wawancara ni omasi ada Anda lalu tatema telepon halo ya hobu
1: Ya ahobu kayo si.
0: Ya ahobu na abena tuhar na abena fan Rita le.
1: Le. Abena so waktu bo ibu.
0: Lau bale. Hei sama na ita sehat ba?
1: Sehat selalu.
0: Amin. Tanda sawa gele.
1: Hei saka kayo si kima
0: ya. Sehat luar biasa. Amin.
1: Amin. Puji Tuhan.
0: Lau. Hayo apa pendeta? Lau bale.
1: Amai dola ba. Ya, memang amai do lagi batar romali.
0: Lau.
1: Mane iila potobu bahar na venia ba potoke bahar ne bale iila. Itu sebaliknya amai do lagi ba ba ani ba to ba romali ke.
0: Iya, iya.
1: Angkada. Jadi eluhannya da kansi. Halo. Ya Bapak mau tak kacuni. Iila iwal kenavunia, iila hornavunia, bahornia le iila.
0: Ya, ya.
1: Amedola, soga amedola, amedola jatuh ke imane, mamutu-mutu lah koko. Bapak koko ni aku ulo.
0: Ya, ya.
1: Artinya, iila ifotu navunia, bali iila ifotu iya.
0: Sindru.
1: Sebagainya mena tak ila tofona wata proses iwa kita bakeluarkan apakah sempurna atau tidak.
0: Ya, ya.
1: Avena ta proses na boda. Awli siman geluhani awa kais.
0: Lau balitan besau hagele.
1: Laba wabai tatali fusion na bajimau kuatribu.
0: Lau.
1: Tola le.
0: Tola na wati bai pa pendeta.
1: Sofona wa wabai kakayosi.
0: Sau hagele da, sau hagele.
1: Ba kakaya gani babadoro kasudi ba dolika ada masina sokoda turia kumi bara kino to adre
0: lau
1: am syai turia menao ba kada mafarda ba ulukabo inakifa
0: lau
1: maori ama inapeni ba luakine sebua ama berkat ba dalumusui
0: lau
1: ada inakcindi moroi ba nias barat
0: lau
1: akan akhida mari Marlina ba nono bae po aina wina moroi ba igodu
0: lau
1: paga abang eri lula nano fofo abang eri bakina tuan
0: le mane wana satu hari-hari ya telefuse
1: eh tahu dono masuru masaki mina tahu fai
0: lau erik le yao do eri tengah yao jang wai erik eh
1: alai nano masuru masaki eh
0: lau
1: ina fitri balu akide semua baira ina nova ira ina serius arai le tarongo-rongo li rai kada ma papa kuru
0: lau
1: bagada sakit majimoka dan sia-sia kada sakit majimoka ina selalu kuat ia menghadapi tugas nia bagada sia bazavu ba magresi balotu ama liber balai batimu
0: lau
1: ada manobe ba manofe ba huruma. Ba fefe fumana voi kaisie.
0: Lau.
1: Tapi krakino tu bi kuda manola. Bela lili ni nada dana lawa ya. Na kunya manu kutu kunya kio kunya dan.
0: Lau pa pendeta sawa gele.
1: Okay, ya. Lama siang ya obu.
0: Ya obu. Lau semana giso dali fuso da bada pisang kupas ya hobu aot meroba beras tagi wowe mana jiso badan ini hatra-tra jiso babanua da si soba gida lau balaya ni ge ya hobu ka futa kedan lagu ya iya da zomu soda da iwa

0: Yanti waru wena sehat-sehat mana ya eh lau male tahan resau hagele dan ida nasehat-sehat mana ya ini megeno ya ho kakak ya ho buki gue Petrus duru ya ho wa mama talu wawai ndra mamagu aben ra talifuse bahilim bebe helefani kalau bale sawagele no gue amena fa bacara no masih dare masa dan rongo milime ba obo hahau dedera anugrah giawa sinane badede sinane badede gedani andre talifuse dan tengah mimbar kedadan ye oten lahagu ya mana ye oten lauta tema telepon wa halo ya hobu.
1: Ya, hobu kayo sini.
0: Ya, hobu telepon sedih. Ya, samurai dah.
1: Moroi Pekan Baru kayo sini.
0: Pekan Baru hani hata kau nih?
1: Ka Andi.
0: Andi ora Pekan Baru. Lawa Andi, nei samote pada siapa?
1: Puji Tuhan baga-baga cuaca Pekan Baru kayo sini.
0: Fagele mana rasanya gi bada ga mulu ke maifu.
1: Iya.
0: Lau, haiwa talifu seda?
1: Tola minta tolong kuta kadala ku Ina Sendoro.
0: Ina Sendoro. Lau?
1: Lumai kita sama saudara si Soba Berat Dagi, si Soba Nias, Soda Gaku Irama Kelaba, kita di serangkai kita matai jaga saya mape pula kami puja di sopanan mina enak siapa yang sampai kemar tuan
0: lau
1: bah apa ini waktu kayu si
0: sawagel tadi sudah Andi ne. Lau sawagel sinon ini ada tadi sudah Andi Nasendoro. Nah, kita tena sa selsi zibua. Ya, mana selsi ye? Nah, saya sehat mana sudah selsi. Ya, minta mana gay fonet ya ho mana dali beseda. Bah, sana gi Sarlin Brenamo ya ho. Ya, ina saya sehat mana Brian kasih gula gay haiwa bada ya ho buka yo si. Ifai mama ngowe ini ya ke adek kandung. Tadi ma oh iya mi owi iwa ba no tumbuh kenya nono ba rumah sakit Thompson ibu dan anak sehat amin taan resawa geledaye Brian kasih iya ina sehat sehat manera ba jita dulu Andre ta owe mana nra tarifu seda sana ge Akman Zibua megino ya oh kakak ya hubu tadi sedia Alfian Aditya ya dege lagu kak lagu hadada ae liha da mana tadi sedia Peter Risman Peter ge ya hubu kayo si Moroi Risman ge Bapekan Baru ya hubu Agus Ma Agus Warsop gay. Afu tak ada lagu menyala abangku. Dah gaji nunani anda dari sedan deh lah. Tak tahu ke mana telefon. Halo ya hobu.
2: Ya hobu.
0: Ya hobu tadi sudah sama Roy dah.
2: Amanu Fimur Bahuruna.
0: Amanu Fimur Roy Bahuruna. Lau bah tadi sudah haiwa.
2: Ayo baca buku mana lagu de bal baga baga.
0: Lau.
2: Mana lagu di mana lau mufana lau kau bulati mana mufana bulati ya baik saya senania jurnalis
0: Kabinet.
2: Mupana lawa karagla basalia kaginia jurnalis kabinet.
0: Ya, ya.
2: Kena dah ka. Mupana itu bagai koli tenga sama berita abulah dede.
0: Ya, ya.
2: Mabuli ita enak so wow dede keluarga dah tu baik tu dari peserta abis mana bo. Eh, giluannya apa?
0: Lau.
2: Atau lah tak expect.
0: Ha, napa tiba itu lu serta tola?
2: Aku tak kau sahaja lah kain angkat telefon itu. Bahawa kita bapa ya sebab SMK satu, bawa pagi dia sebab SMK satu, ya dia bang satu, mau riba SMK lima, dia bang magulur riba medan mana kui. Dan sebab ira sebab aku coba Pekan Baru baik tiba kita makan lelumak dua.

0: marango ira lao magida no mo vai mandra vai mas te dio lik ramang
1: lao
0: aba so gi kumanda no so pano mine ba medan me la recatu e no gubi oli ku mimanga e
1: lao
0: ba medan a mo vai ave no kade na aga pada nenia sa sakmanu ma isanya na babu da no mi ba to vai mandra vai mas kade
1: lao vale tali fusada
0: ma to la tarde lagu sai
1: ka ah hada lagunya da
0: Cuma sebelum menahela usi waktu.
1: Hela usi.
0: Ah, lain menanya dek waktu.
1: Lau balik sahaja gale.
0: Ah, lau ka.
1: Ya aku. Lau taman itu foto letak tuh gaya hina hese na nata frondong wes sambo zinuna ina sendoro ye zinuna ni ada tafrondongo.

Alfian Aditya Reima Ifu Dedema. Oh, da zinuna ni anda ni Reima Ifu Dedema Sugi doki megeno yau kayo si wawai ibu tien guru SMP Negeri Gunung Sitoli. Lau, minta menegi saudara saudara Yarman Harifah Yahobu kayo si Yahobu Bapak Iman Lase Yahobu ka salam kenal Moroi Furiba si Bolga futa keda lagu kakak Heta Neniha Oma Sido lagu da kakak. Lau balai taru sedia Bapak Iman lau ligi da Ita tenang sa zibuan ni ya si Yahobu ka Yahobu telah request lagu Madu Daily. Yang duru ga Yahobu taru sedia duru lagu Madu Daily da ni ada da taru sedia Andre. Sugi Yarman Harefa puta kada lagu album Mohili Project lau Zebuanias si Pawang Hati ya hop si Pawang Hati Ferdin Waru Bugai sama Nuduriada nak tunggal ge ya hop nak tunggal Andri Tafena siwa-siwa mege sohagela lagunya ka elau boleh naik sohagela tarif seda sanege si Pawang Hati mege no yao buka Moroba Jakarta yandre sambua zinuna mena lautan rai gemana Moroba Riau ya Pekanbaru Riau tarif seda Andri Tafena nah sanege Ferdin Warumu ya ahobu heisa kabar iya luar biasa sehat talib sedah nah tatmana tapi nasa gina teken ra talib sedah sogei haga patraindo ya iya ada lagu batak tengah lagu batak ya talib sedah lagu nias dah setelah tafuta bahas talo andre lau tamane tati mana telepon ra banuada halo ya hobu halo halo halo Hana le terang oleh dapat desa tadi saja. Halo. Ya ora so tetegu te ambo baga jaringan ya. Sana ge mege Fildalian. Hai wa bada iya hobu kayo si da ana. Oh ana zai moroi ba brastagi. iwa futa ke dala gu binaka hana tole ka. Lau bale nafakamu dan anaki hana pati bayan. Retabe dan ya Masa dan nafakamu bale zile tabe dan ya Alvina megeno ya ho mana dalam sedah ini usgi ya ge ya ho kakak mau bapakan baru ya ada zinuna dalam sedah Andre lagu ka Oroi Saja Tua ba wawai gein rama magu ba nono wembo lau balai sau kaga le dalam sedah dan fa acara ni omasi da Andre terserah halau gein bisa terserah lah apa tak ada lagu goodbye sayang ay na mefona saya lagu dah talib sedai talu dan yang naso si Aufung mantap lagu ni mirip dengan lagu China iwa lah wale sau hagel menafau acara noma sedan re Ci Aufung ita tenasa hani hada pemburu pemburu hada da pelakor dan ini ada halo ka salam dong ya aho bu pemburu pelakor kiu kiu olifudosis wawai nahigu ama Erna Zega si soba rumah sakit ya da ana mau fehe ba kakagu bute zega lau bale ono ni haga yaho buka yaho mana dari sedai dala bele yaho zita lundoka salam kenal moroi he ida la bele moroi ba kecamatan so mele mele sau aga lela sehe daga yaho mana la sehe da man hulu yaho yos kirim salam buat desa anau ma moroi ba padang lau bale sau aga le ya nofa wacara ni omasi ota Andre tatuhu gimana ima telepon ra talifu seda halo yaho bu.
Ya, no awai itu. Tapi masih itu lifu seba itu. Lau ni dar baru bukai. Tola, fai mama ngopai gue kakak. Moroi ba ziboga uwai draga aku bapak ajaan lewe guru ya kecamatan Maulau lase kada megeno hadia lagu ni andre mande lase kada ni dar baru andre lagu haiwa bada kaka fon rege ba afe ke ina da ge jinun ni andre dali fuseda andre na ite tenasa at na nagu sewa bada ya o buka request lagu hanu hanu gu hanu-hanu melau sawa gele karena fawa acara ni om masih da andre si der batege tola futa keda lagu hada jatua ka salam moroiba Jakarta si der sawa gele si der ite tena sa yel sehulu ya ho buka salam kenal moroi ke yel sahulu oi Yel sahulu lau sawa gala mana tali fusada Mena fau bacara ada dura kata bas talu lo bazima ke iya da ana Tata mana tapi nasa gina tekan ra tali fusada bacara ni omasi da andre Rikar Iya aho buka iya aho bu dari fusada Mena fau bacara ada dura kata bazima ke andre Nah, tata mana tapi yang nasa gina tekan ratali usada, ambo trafi le 5 menit, tapi fada bacara no masih oda Andre, mi telepon ita ba numero 0 walu salah 0 siwa 2, bada mate mau kontra tali usada, ba acara ni o masih oda Andre. Nah, esa na tapi esa mpua zinuna, so zinuna sinola Andre, megera banuada bada ae, moteo ina e, zinuna ni ae.

0: Ayam merah talem sefefu datu mana am beterah flu menit apa dah baca rah ni om masih ada Andre sambat jinu no mege si no ta frondong ngestu balik fundara de dah talem seda ba datu mana hitar de dah sa zatuada bawa ngalih suguna bongi mae ke talem fuse ba datu mana ena itu lo mana lo walangi da yai dengan de dah kendera satuada. Niha, haiwa nengaf laf itu ketua, haiwa daya ho kakak tim salam buat baya si soba owasai sobaya ama Andri Zega baya talu ama Iyang Zega lah balik sawah gele niha ketua da segi Yulina ya ho kayo si ya ho Yulina Farma wangi waigi oh Faema wangu waigu Soira bada ama moti bau lele salo o si telu eri kakala balik sawagel eh. Karena fawa acara ni om masih eda Andre. Nah minum mana ke Marlina Lase ya om kayo si da murroi ba medan. Esa duria badan niha kayo si turia si sehi kada badan niha Andre talifu seda eh. Turia si sehi mana rida ke ya om dalam seda rida. Lauta tema telepon halo ya om. Halo?
1: Ya, halo.
0: Ya, halo. Telepon sedah. Hezo moroi da?
1: Ba, moroi kena semester di mana noe, bo.
0: Ba, o noe, bo. Lau, ba, serli. Nei, sama ne. Di sobat dede moroi sabat dede. Faya ke keda, we?
1: Ah, lima kebah. Di kare. Cuma kare.
0: Lau?
1: Kita terumah lele, cuka baik kukuri yang ini,
0: ya, iya, ho.
1: Lau.
0: Lau.
1: Bebeknya rumah kau pergi dari luar deh. Ah, cuma sih gue nagi sama Medan.
0: Lau.
1: Kayak orang kau bawa yang bawa tuh. Tahu adalah gue menagi kau.
0: Ah, napa tiba-tiba tadi bisa ada si lagunya deh?
1: Korupsi di Amerika.
0: Korupsi.
1: Ya.
0: Lau. Napa kamu tanya he?
1: Lau.
0: Lau. Sawagel telefon sedae. Iya, sawagel menang fawa acara ni oma si Eda Andre. Nah, tatu mana ta tau gana saso Desmandra hamige bada. Ya ho kaka wawai manen rau ge. Ya udah si ini wawai ni ya. Lama le sawagel da na haya o si ini wawai merida. Ya ho kaka dari damoroi ba Medan. Tular Iwan rezinu namena khusus. Mama iwa lau bale. Na figai hewa da usada na fi anda ya ho buka wawai ramama bapagu ba tiga serangkai maliwaa. Jevan ge ya ho mana dalam sedia Jevan. Ada duria moroi ba gunung sitoli tetangga sebelah. Lau bale sawa gila Jevan eh. Menofa bacara no masil da Andre ya eh. Jev. Fril gay ya Fril ya om mana ya menafa bacara anda lalu tatema telepon halo ya hobo
2: halo
0: ya hobo dalam selesai semua orang
2: ya orang selesai
0: mulai dari lalu telepon ya Faiha kebaikan dari sampai kami dulu lah
2: Sawa gele
0: da telepon sedah. Tolong
2: kuai mau
0: mikir apa? Tola telepon sana alulio he. Nale hati faham saya tadi fusadai jata lah ya awak bila dah baca Andre hati dua menit lah tadi sempat awak futa zinuna ni eh.
1: Okey lah balik
0: tak. Sawagel le.
1: Yahu.
0: Yahu. Lah utama ni dah tadi fusadia berginat ada zaman Bali ya itu baca cara ada durian kata bila selalu lo bazma ke iya ada anak. Tatu mana saya tadi fusa mau apa mana itu fefu. Ba sama dongnya kita ba RRI digital sama dongnya kita ba radio ba secara langsung dagaik ba gue fajar sama nendra ba nuat ada bazima kandre wo pai mana kita fifu ba wanda pai bolot dan asal jiva salah sila foto wajah masih ami saga tv foto ba acara ni om masih ada andre beragina tada jama balia kita wo pai kita fifu ya ahovu.

0: dipercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
1: Selamat siang, saudara pendengar mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan. Di antaranya, pemerintah Kota Medan mempercepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Guru dan orang tua siswa dukung kelancaran proses pembelajaran serta menciptakan kesiapan belajar siswa. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Desi Utami. Pemerintah Kota Medan mempercepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Seluruh camat diminta menuntaskan pendaftaran Perlinsos sesuai dengan tenggat yang ditetapkan. Laporan disampaikan Rehan Putri.
2: Saya minta juga laporan update Perlinsosnya.
3: Pemerintah Kota Medan terpilih sebagai salah satu daerah perluasan program digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos. Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas memberikan tenggat waktu 1 hingga 1 bulan setengah pada seluruh camat agar segera menuntaskan pendaftaran perlindungan sosial bagi warga melalui portal Perlinsos. Riko menegaskan komitmen Pemko Medan mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan perluasan digital publik infrastruktur atau DPI. Melalui sistem tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bansos yang lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari birokrasi yang berbelit.
2: Saya minta juga laporan update linsosnya. Datanya. Sehingga target yang rekan-rekan ingin capai pada 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan itu benar-benar bisa dengan masing-masing. Pada camat, tolong orkestrasi terlalu berhubungan. Aktif kepada masyarakat ini, supaya benar-benar bisa tercapai dengan baik. Bantuan-bantuan sosial lainnya agar benar-benar bisa dijalankan dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan, digitalisasi bansos menjadi solusi atas persoalan inclusion error atau salah sasaran penerima serta exclusion error atau warga miskin yang belum terdata. Menurutnya, portal Perlinsos menyederhanakan proses pendaftaran sehingga lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Khairuddin menjelaskan, pendaftaran akun Perlinsos dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui agen yang telah disiapkan pemerintah.
4: Perlinsos bisa melalui 2 cara. Yang pertama, lewat jalur mandiri. Lewat jalur mandiri ini, masyarakat harus aktivasi IKD dulu, baru bisa memakai portal Perlinsos. Kemudian yang kedua, lewat jalur agen. Jalur agen telah kita kirimkan namanya ke Dewan Ekonomi Nasional, UKB 5.000 orang, dan secara keseluruhan para agen tersebut telah bisa melaksanakan tugasnya karena akunnya telah dibuka oleh Dewan Ekonomi Nasional.
3: Lebih lanjut, Khairuddin menambahkan, percepatan pendaftaran perlu segera dilakukan karena hingga saat ini, realisasi pendaftaran di Kota Medan baru mencapai 13.944 kepala keluarga atau sekitar 1,75% dari total 795.881 kepala keluarga. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan disampaikan Muniali Harefa.
5: Bupati Nias Utara Amizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari 3 kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari 4 desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk 2 ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp27 miliar, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar Rp17 miliar. Pembangunan jalan ini disebut Bupatinya Sutara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupatinya Sutara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupatinya Sutara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
6: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nusantara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nusantara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tumembarua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nusantara.
5: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakatnya Sutara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Sutara.
7: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tumembarua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
5: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakatnya Sutara. Dari Nusantara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Laporan disampaikan Denny Siahaan.
8: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat Yama Antap Damemendropa menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dama yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanu Tengah itu mengatakan pendirian bank sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
9: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya. Tidak hanya di bank sampah, di masyarakat. Kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan. Itu ada kemasan yang masih bisa didaur ulang. Bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
8: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh bank sampah yang mantap seperti program tabung sampah hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Denny Siahaan melaporkan.
1: Dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai persiapan dilakukan oleh guru dan orang tua siswa untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran serta menciptakan kesiapan belajar siswa. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
10: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami.
11: Persiapan tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai pada hari ini menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Guru sekolah menengah pertama di Kota Medan, Budianti, mengatakan kesiapan materi pembelajaran perlu menjadi perhatian utama sebelum kegiatan belajar dimulai. Menurutnya, guru harus memastikan materi ajar telah disusun dengan baik agar penyampaian di kelas lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
10: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami, supaya saat di kelas nanti penyampaiannya lebih lancar dan tidak asal, penting jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain materi, mempersiapkan mental dan suasana hati. Guru datang ke kelas bukan cuma bawa buku, tapi juga energi. Gurunya semangat dan positif, biasanya siswa ikut terbawa. Istirahat cukup, pikiran tenang, dan niat yang baik itu juga bagian dari persiapan. Pikirkan metode belajar yang bikin siswa jadi nggak bosan. Misalnya selingan diskusi, tanya jawab. Dengan persiapan yang matang, memang kita lebih siap berimprovisasi.
11: Sementara orang tua siswa Putri mengatakan dirinya memastikan seluruh perlengkapan dan kebutuhan sekolah anak telah dipersiapkan sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain itu, penyesuaian kembali rutinitas pagi setelah masa libur menjadi hal yang penting agar anak lebih mudah beradaptasi dengan jadwal belajar.
12: Yang pasti mengajak anak untuk mempersiapkan semua perlengkapan sekolah seperti buku sekolah, alat-alat tulis, dan seragam sekolah. Persiapkan rutinitas pagi kembali ya, persiapan pergi sekolah anak-anak.
11: Putri berharap persiapan yang dilakukan sejak awal tahun ajaran dapat membantu anak lebih siap, nyaman, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Kabupaten Nia Selatan dapat memperkuat ekosistem pendidikan melalui kolaborasi lintas. Laporan disampaikan Anu Verlis Hulu.
13: Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Peter Bulele Esos MAP menegaskan bahwa upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nia Selatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan. Menurutnya peningkatan mutu pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nia Selatan mengusung slogan Nia Selatan adalah rumah kita sebagai semangat membangun daerah secara bersama-sama. Dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, seluruh elemen diibaratkan sebagai bagian dari sebuah rumah yang memiliki fondasi, pintu, jendela, atap, dan penghuni yang saling melengkapi. Dengan demikian, seluruh elemen dapat bergerak bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nia Selatan.
14: Di dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, maka ibarat rumah, di sini diharapkan kita itu saling mendukung, saling berkontribusi. Harapan kita bahwa yang nantinya bahwa semua bisa bergerak, punya tujuan yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang berwujud kepada selama.
13: Lebih lanjut, Peter Bulele menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, ekosistem pendidikan yang dibangun hendaknya mencakup keterhubungan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, serta berbagai organisasi mitra. Menurutnya, kolaborasi yang efektif harus diawali dengan kesamaan tujuan serta kemampuan mengidentifikasi peran setiap pihak. Dengan mengenali peran masing-masing, maka akan terjalin komunikasi yang akan mengarahkan pada koordinasi sehingga menciptakan kolaborasi. Ia juga menekankan pentingnya menyediakan wadah kolaborasi agar seluruh pihak dapat bekerja secara terpadu. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi program pendidikan dapat dilakukan secara bersama, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Nia Selatan. Demikian, Ano Verles Hulu melaporkan.
1: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
15: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa JKN.
16: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat Rakyat Sehat Ekonomi Melesat di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program JKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
15: Terutama pada perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat. Banding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
16: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan risiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan. Peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Stoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Stoli, Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
1: Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Laporan disampaikan Rizky Ramadan.
17: Akibat kerasnya persaingan dalam mencari pekerjaan dan ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan yang dijalani, membuat banyak masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar guna memenuhi kebutuhan hidup. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh kasar meskipun dengan penghasilan yang minim. Seperti yang sedang dijalani oleh Faha Saradiri Hulu, seorang penambang pasir di Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Dia mengaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan pendidikan yang minim, dirinya terpaksa harus bekerja sebagai penambang pasir. Meski dengan penghasilan yang pas-pasan, profesi tersebut sudah digelutinya dalam beberapa tahun terakhir.
18: Sebenarnya karena orang susah, ya kan? Tapi enggak kami pastikan penghasilan satu hari. Karena enggak tentunya mobil orang kerja kekuatan. Ya? Enggak bisa kami istilahnya berapa penghasilan satu hari. Yang penting kapan ada rezeki kami terima juga.
17: Fahasare Dede berharap kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan masyarakat kalangan bawah seperti para buruh kasar. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
2: Selamat siang, mendengar Pro 1 RRI Nias Selatan masih bersama kami di FM 93,1 maupun yang mendengarkan kami di siang hari ini melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Nias Selatan. Masih tetap hadir menemani Anda pendengar dari pukul 13.22 waktu Indonesia Barat ini, di mana tadi kita juga sudah bergabung ya bersama Pro 1 Medan dengan Lintas Megatol. Dan di siang hari ini pendengar, Cindy kembali hadir menemani Anda seperti biasa dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Jadi Cindy akan menemani kegiatan Anda di siang hari ini dengan beragam rangkaian lagu-lagu dangdut ya. Jadi untuk kamu pencinta lagu-lagu dangdut boleh bergabung dalam request-request lagu kita pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Jadi sembari Anda juga melanjutkan aktivitas Anda baik itu di kantor maupun di rumah aja, atau yang mungkin di siang hari ini merasa sedikit suntuk, nah Cindy akan hadirkan lagu-lagu dangdut pendengar yang akan menemani kegiatan Anda. Jadi Cindy akan tungguin untuk requestan-requestan para pendengar kami di siang hari ini. Namun sebelum itu, sini udah list beberapa lagu ya. Semoga lagu ini bisa menghibur hati para pendengar di siang hari ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Masih bersama kami di FM 93,1 pendengar Pro 1 RRI ini Selatan, masih menemani Anda di siang hari menuju sore ini. Nanti hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Cindy akan menemani aktivitas Anda. Dan masih dengan program Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita akan Cindy hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan kita mau sapa-sapa dulu para pendengar yang udah bergabung dan udah standby dengerin kita pendengar. Ada Kak Min, ada Kak Cha yang udah bergabung dan udah ada beberapa antrian requestan juga di siang hari ini. Nah, kita mau putarin dulu ya requestan dari Kak Min. Kebetulan Kak Min pengen diputarin lagu dari Ayu Ting Ting, Sambalado. Langsung aja Kak Min, selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pendengar masih bersama kami di FM 93,1 Pro 1 RRI di Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar sini sudah menemani aktivitas Anda dalam lintasnya Selatan siang ini dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi hingga waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga dengan berbagai informasi dan juga hiburan tadi juga telah kami hadirkan untuk Anda, bermanfaat untuk kita semua di siang hari ini, di sore hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan bosan-bosan buat dengerin kita pendengar. Bisa didengerin melalui aplikasi RRI Digital. Nanti tinggal cari aja Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan untuk kamu yang ingin update tentang informasi-informasi dari daerah Nia Selatan, bisa juga langsung mengunjungi portal resmi berita kami di rri.co.id. Nah, pendengar, lagu terakhir akan kami putarkan untuk Anda. Kebetulan di sore hari ini Bang Rio penutup ya untuk requestan lagu, dan pengen diputarin lagu dangdut Ada Bayangmu dari Melinda. Dan sampai bertemu kembali pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Tetap semangat untuk kita semua. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1 RRI Nia Selatan.
2: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
3: So I will accompany you, viewers and listeners, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
4: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
5: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Antrannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tenonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Selengkapnya kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Pengasuhan anak itu baik di rumah maupun di luar rumah. Di luar rumah itu seperti mengantar anak ke sekolah, menjemput anak pada saat mengambil rapor. Itu adalah bentuk dukungan dari seorang ayah terhadap anak.

Dari Puncak Kironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias hari ini bersama saya, Victor Jendato. Pokok-pokok berita hari ini, kepolisian Resor Nias berhasil mengamankan belasan remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di Desa Mudik. Gerakan Ayah Teladan Indonesia digaungkan di tingkat TK Kemala Bayangkari Gunung Stoli. Inilah Nias hari ini selengkapnya Senin 13 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Kepolisian Resor Nias berhasil mengamankan belasan remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran pada dini hari di Desa Mudik. Kasih Humas Polres Nias, Aibtu Aris Gulo SH mengatakan aksi tersebut dapat dicegah setelah mendapat laporan dari warga. Dikatakannya petugas mendapat laporan dari warga adanya gerombolan lebih dari 20 remaja asing berkumpul di rumah warga dekat Indomaret Mudik, Jalan Pancasila, Dusun 3, sekitar pukul 2.30 dini hari. Usai mendapat laporan, Babin Kaptimas Polres Nias, Bribtu Dedi Putra Zibua, gerak cepat bersama warga dan perangkat desa untuk mengecek lokasi sekaligus melakukan patroli. Pada kesempatan itu, pihak kepolisian berhasil membubarkan dan memberi teguran agar tidak membuat keributan. Petugas tidak menemukan adanya senjata tajam maupun barang terlarang. Gerakan Ayah Teladan Indonesia digaungkan di TK Kemala Bayangkari Gunung Soli. Laporan Munieli Haripa.
1: Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di TK Kemala Bayangkari Kota Gunung Soli terasa berbeda. Sejumlah ayah terlihat mengantar langsung anaknya ke sekolah. Kehadiran para ayah ini merupakan bagian dari Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang mulai digalakkan di Kota Gunung Soli. GATI merupakan program nasional yang mendorong keterlibatan aktif para ayah dalam pengasuhan anak, baik di rumah maupun di luar rumah. Destina Waruhu, AMKIP dari Dinas P5A Kota Gunung Soli menjelaskan, gerakan ini mengajak ayah melakukan tindakan nyata seperti mengantar anak ke sekolah dan menjemput saat pengambilan rapor. Gerakan ini mulai digalakkan setelah pelantikan Presiden Prabowo seiring terbentuknya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga. Sosialisasi di lapangan juga dilakukan petugas yang ada di Kota Gunung Soli. Berdasarkan surat edaran, program GATI berlaku untuk tingkat TK, SD, dan SMP.
2: Gerakan Ayah Teladan Indonesia itu di mana diharapkan semua para ayah itu turut serta dalam pengasuhan anak. Pengasuhan anak itu baik di rumah maupun di luar rumah. Di luar rumah itu seperti mengantar anak ke sekolah, menjemput anak pada saat mengambil rapor. Itu adalah bentuk dukungan dari seorang ayah terhadap anak. Karena dari 10 anak, ada 4 anak di Indonesia itu tidak ada peran serta ayah atau fatherless, ya, maksudnya kurang pengasuhan dari seorang ayah. Jadi mulai sekarang diharapkan para ayah itu peduli dengan anak, karena anak itu adalah buah cinta dari ayah dan ibu, bukan hanya dari ibu saja. Karena bagaimanapun tadi seseorang anak itu bisa lahir karena memang ada kesepakatan berdua.
1: Sementara itu, Kepala TK Kemala Bayangkari Gunung Soli Roslina Tampubolon SPD AUD menyampaikan apresiasi atas kunjungan petugas dari Dinas P5A Kota Gunung Soli.
2: Sangat mengapresiasi kedatangan kunjungan dari ibu petugas BKKBN Kota Gunung Soli, dan keunikan dari kegiatan ini sangat berdampak positif kepada anak-anak.
1: Ia berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut setiap tahun karena dinilai memberikan dampak positif bagi anak. Munili Harefa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi aparatur desa melalui sosialisasi program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa BPD yang digelar di Toko Sahol Desa Onolimbu, Kecamatan Lahebi. Dalam laporannya, Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Barat, Elsiana Putri IPSCK SM menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini dilatar belakangi oleh pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal, khususnya perangkat desa dan anggota BPD yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Elsiana menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, tata cara kepesertaan, hingga mekanisme perlindungan yang diberikan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gunung Soli, Tunggul Rinton Mardo Sitorus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nias Barat atas dukungan dan kerjasama dalam mendorong implementasi program perlindungan sosial bagi perangkat desa dan anggota BPD. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nias Barat Sozi Sekihia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Barat berkomitmen membangun pemerintah desa yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, desa merupakan garda terdepan pembangunan sehingga perangkat desa dan anggota BPD memiliki peran yang sangat penting sekaligus menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan tugasnya. Pendengar dan masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Perakiran cuaca di Kepulauan Nias pada bulan Juli ini menunjukkan curah hujan sedikit di bawah normal, namun sedikit meningkatkan dibandingkan bulan Juni yang lalu. Hal ini diutarakan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gudustoli, Anissa, saat diwawancarai reporter Indah Febrianti Bulele berikut ini.
3: Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Stoli, saat ini saya bersama dengan salah seorang forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli dengan Mbak Anissa. Dan kita akan menanyakan seperti apa gambaran cuaca atau perakiran cuaca BMKG untuk cuaca bulan Juli 2026. Apakah masih sama seperti bulan Juni atau seperti apa, dan mungkin hal-hal apa aja yang harus kita waspadai. Oke, ini sudah memasuki dasarian pertama ya di bulan Juli ya, malah masuk ke dasarian kedua. Nah, kira-kira Mbak Anissa untuk gambaran cuaca kita di bulan Juli untuk di wilayah Kepulauan Nias itu seperti apa ya?
4: Baik, untuk gambaran cuaca di Pulau Nias untuk bulan Juli, terutama untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, untuk sementara curah hujannya masih di bawah normal. Dengan normal curah hujan di bulan Juli di Pulau Binaka, untuk di Pulau Nias sendiri sebesar 217,4 mm selama per bulan. Namun sampai saat ini, sampai tanggal 10 kemarin, curah hujan di dasarian pertama belum sampai 50 mm per dasarian. Kemudian untuk dasarian kedua dan dasarian ketiga, curah hujannya masih rendah dengan curah hujan 10 hingga 50 mm per dasarian. Jadi untuk

0: hektar dengan norma curah hujan bulan Juni selama 10 tahun yaitu 182,8 mm. Kemungkinan, mohon maaf, untuk prediksi bulan Juli sendiri akan diprediksi meningkat namun tidak signifikan.
1: Kalau dihitung-hitung kira-kira berapa hari hujan ya kalau untuk di bulan Juli ini?
0: Untuk bulan Juli sendiri dasarian pertama masih 5 hari hujan. Kemudian untuk di bulan Juni sendiri hari tanpa hujannya 8 hari.
1: Oke. Baik, seperti apa mungkin hujannya, mungkin terjadinya pada waktu kapan dan apakah mungkin hujan yang turun itu sama seperti yang kita alami kemarin, hujannya cukup deras ya, tapi cuma sebentar saja atau bagaimana Mbak Anissa?
0: Baik, untuk perkiraan dari Balai juga untuk bulan Juni satu selama mohon maaf untuk bulan Juli curah hujan diperkirakan berlangsung di sore siang hingga sore hari seperti kemarin.
1: Oke. Durasinya lama nggak kira-kira ya?
0: Untuk durasinya masih sebentar, tidak selama pada tiga hari lalu ada hujan yang seharian ya.
1: Oke. Nah, bagaimana dengan suhu udara Mbak Anissa? Apakah akan tinggi atau seperti apa? Masih normal atau bagaimana?
0: Untuk suhu udara sendiri diperkirakan masih normal, berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius.
1: Oke, baik. Nah, dengan gambaran cuaca yang sudah disebutkan tadi Mbak Anissa, apa kira-kira penyebabnya cuaca demikian? Apakah masih ada pengaruh dari fenomena El Nino atau seperti apa?
0: Baik, untuk saat ini di wilayah Pulau Nias tidak terdapat adanya fenomena cuaca seperti El Nino atau IOD, Indian Ocean Dipole. Karena pada saat dilakukan monitoring IOD dalam kondisi netral. Kemudian untuk El Nino sendiri tidak berpengaruh di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk fenomena seperti MGO sendiri saat ini masih di fase 7, sedangkan di wilayah Kepulauan Nias sendiri ada di fase 2 dan fase 3. Jadi saat ini tidak ada fenomena cuaca yang sedang berlangsung di wilayah Kepulauan Nias.
1: Oke. Okay. Beberapa saat yang lalu juga ada ini ya, ada press release juga dari BMKG Sumatera Utara ya tentang cuaca cuaca dengan intensitas hujan sedang sampai lebat. Bagaimana di wilayah Kepulauan Nias?
0: Untuk press release dari Balai sendiri saat ini masih sama untuk mewaspadai di Pulau Nias untuk mewaspadai hujan dengan curah dengan intensitas lebat sedang hingga lebat.
1: Tapi sepertinya nggak terlalu ngaruh di Kepulauan Nias ya Mbak Nisa ya. Kalau kita lihat malah panas ya.
0: Iya, namun untuk kemarin masih ada hujan jadi masih berlaku himbauan tersebut.
1: Oke, baik. Kira-kira dengan situasi seperti itu apa mungkin himbauannya atau ya himbauannya untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Nias?
0: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat, mohon untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang ekstrim, seperti panas, kemudian tiba-tiba menjadi hujan sedang lebat dan disertai angin kencang dan petir. Kemudian mohon untuk selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui media sosial kami, BMKG Binaka, yang dapat diakses di X, di Facebook maupun di Instagram. Kemudian dapat juga mengikuti informasi cuaca dari aplikasi info BMKG dan dapat memantau terus informasi cuaca yang kami bagikan lewat RRI Gunung Sitoli.
1: Oke. Cuaca seperti ini, prediksi cuaca seperti ini Mbak, ini merata ya di 4 kabupaten, 1 kota ya?
0: Betul, merata di wilayah Kepulauan Nias.
1: Oke, baiklah Mbak Anissa, terima kasih untuk informasi cuacanya bagi masyarakat di Kepulauan Nias dan tentunya sangat bermanfaat ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan keagamaan di era digital terus diwujudkan oleh Kantor Urusan Agama Tuemberua. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan AI. Oleh karena itu, penyuluh agama Kristen KUA Tuemberua, Marihot P. Sirait STH,

0: mengikuti kegiatan Pintar Bit 1 bertemakan menyusun bahan penyusunan agama dengan AI yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini bertujuan membekali para penyuluh agama dengan keterampilan memanfaatkan teknologi. Pelatihan memperkenalkan peserta pada teknik penyusunan dan menghasilkan materi penyuluhan yang terstruktur. Usai mengikuti kegiatan, Marisol Pesirait menyampaikan bahwa pelatihan tersebut memberikan wawasan baru dalam memanfaatkan teknologi sebagai pendukung tugas penyuluhan. Menurutnya, penggunaan tersebut dapat membantu mempercepat proses penyusunan materi tanpa mengurangi substansi dan kualitas pesan keagamaan yang akan disampaikan pada masyarakat. Nia Selatan dapat memperkuat ekosistem pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal atau PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Peter Bulele Esos MAP menegaskan bahwa upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Nia Selatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan. Menurutnya peningkatan mutu pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Ia mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nia Selatan mengusung slogan Nia Selatan adalah rumah kita sebagai semangat membangun daerah secara bersama-sama. Dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, seluruh elemen diibaratkan sebagai bagian dari sebuah rumah yang memiliki fondasi, pintu, jendela, atap, dan penghuni yang saling melengkapi. Dengan demikian, seluruh elemen dapat bergerak bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nia Selatan.
2: Di dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berpusat pada anak, maka ibarat rumah, di sini diharapkan kita itu saling mendukung, saling berkontribusi. Harapan kita bahwa yang nantinya bahwa semua bisa bergerak, punya tujuan yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu Kabupaten Selatan.
1: Lebih lanjut, Peter Bulele menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, ekosistem pendidikan yang dibangun hendaknya mencakup keterhubungan antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, serta berbagai organisasi mitra. Menurutnya, kolaborasi yang efektif harus diawali dengan kesamaan tujuan, serta kemampuan mengidentifikasi peran setiap pihak. Dengan mengenali peran masing-masing, maka akan terjalin komunikasi yang akan mengarahkan pada koordinasi sehingga menciptakan kolaborasi. Ia juga menekankan pentingnya menyediakan wadah kolaborasi agar seluruh pihak dapat bekerja secara terpadu. Dengan demikian, proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi program pendidikan dapat dilakukan secara bersama sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan pendidikan di Nia Selatan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niakriso Protestan atau BNKP meresmikan Rumah Dinas Pendeta BNKP Jemaat Lawelu Resor 20 BNKP di Desa Lawelu, Kecamatan Ulumoro, Kabupaten Nias Barat, Minggu 12 Juli 2026. Peresmian diawali dengan ibadah di Gereja BNKP Jemaat Lawelu. Prosesi penahbisan dipimpin Eporus BNKP, Pendeta Otoriet Dahi, didampingi Bendara Umum BNKP, Pendeta Fenaso. Pendeta Fenaso Mendeva, sementara surat keterangan penahbisan dibacakan Sekretaris Umum BNKP, Pendeta Yaman Sega. Dalam sambutannya, Eporus BNKP mengatakan, rumah dinas bukan hanya menjadi tempat tinggal pendeta, tetapi juga sarana untuk mendukung pelayanan, pembinaan, dan pendampingan kepada jemaat agar semakin optimal. Kegiatan ini dihadiri pimpinan BPMS BNKP, para pendeta Resor 20 BNKP, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga jemaat. BNKP berharap rumah dinas tersebut menjadi berkat dan memperkuat pelayanan gereja sejalan dengan semangat bersatu, melayani, dan menjadi berkat. Berikut perkara kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Pinaka Gunung Stoli, Anissa.
3: Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Pinaka bersama Anissa selaku perakirawan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 13 Juli 2026. Cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang ke sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Sedangkan untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 14 Juli 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kondisi perakiran cuaca dan kondisi gelombang di perairan timur Kepulauan Nias untuk tanggal 14 Juli 2026, cuaca diperkirakan udara kabur, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 12 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan udara kabur, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 5 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 12 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Stoli.

0: saudara, mengakhiri Niasar ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepolisian Resor Nias berhasil mengamankan belasan remaja yang diduga akan melakukan aksi tawuran di Desa Mudik. Gerakan Ayah Teladan Indonesia digaungkan di TK Kemala Bayangkari, Gunusoli. Perengar demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunusoli. Saya Victor Jendate, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan.

seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Bincang Komunitas malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia atau IKAP FMKI dengan narasumber Zahran Aslam RSTR INS yang akan berbagi cerita dari pengalaman komunitasnya hingga inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua dengan presenter kita Putra Zebua. Ingat ya waktunya Senin 13 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang Komunitas, ruang inspirasi dari komunitas untuk Indonesia. Hanya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Streaming di aplikasi RRI Digital, serta saksikan live visual di Facebook dan YouTube Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan koloseum sebesar itu.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Conada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Conada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Tahukah Anda, di Laut Indonesia pernah loh ditemukan jejak kerajaan yang katanya tenggelam, namanya Kerajaan Lamuri, dan disebut-sebut pernah berjaya di Aceh ribuan tahun lalu. Tapi anehnya, banyak peninggalan ditemukan malah di dasar laut. Ada batu nisan, keramik Cina, bahkan reruntuhan bangunan. Peneliti yakin kalau wilayah ini pernah tenggelam karena gempa besar atau tsunami. Tidak kebayang jalanan kerajaan yang sekarang ditutupi karang dan ikan hias. Bahkan nelayan di sana pernah cerita kalau mereka sayup-sayup dengar suara gamelan dari bawah laut saat malam.

Selamat sore buat Anda, pendengar. Kita melihat suasana sore memang terlihat mendung ya. Dan mudah-mudahan situasinya juga bisa mendukung meskipun terasa gerimis, tapi tidak menghambat segala perjalanan dan aktivitasnya. Informasi pastinya akan terus hadir bersama Anda, pendengar. Mengapa diperingati setiap 13 Juli? Ini hari Tuhan Yang Maha Esa ditetapkan, dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menjelaskan pemilihan tanggal 13 Juli memiliki dasar historis yang berkaitan dengan proses perumusan konstitusi Indonesia menjelang kemerdekaan. Menurut dia, pendengar, tanggal tersebut merujuk pada rapat besar BPUPKI pada 13 Juli 1945 yang membahas berbagai hal penting terkait konstitusi dan dasar negara. Jadi ditetapkan tanggal 13 Juli itu juga adalah satu penetapan yang historis, karena ini dikaitkan dengan rapat besar tanggal 13 Juli tahun 1945 ketika pembicaraan tentang konstitusi kita, ujar Fadli Zon. Nah, pendengar, Fadli menyebut tanggal tersebut juga berkaitan dengan peran tokoh penghayat kepercayaan Wong Senegoro yang memperkenalkan penggunaan istilah kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menurut Kementerian Kebudayaan, jejak sejarah tersebut menjadi salah satu alasan dipilihnya 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pendengar, bahwa pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Jadi hari ini kita bisa merayakan, memperingati hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya, perkara hari ini Senin 13 Juli 2026 merupakan hari pertama ya bagi dunia pendidikan ajaran baru 2026-2027. Dan perkara untuk hari pertama ini Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution membuka masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru SMA-SMK dan juga SLB Negeri tahun pelajaran 2026-2027 sesumut. Di SMA Negeri 1 Binjai, Senin 13 Juli 2026, Bobby berpesan kepada 130.613 siswa baru agar menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran, menghormati guru dan orang tua, rajin belajar, serta peduli terhadap sesama. Bobby juga menegaskan tidak boleh lagi terjadi kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Menurutnya, pembinaan terhadap siswa harus mengedepankan pendekatan yang mendidik melalui teguran atau juga sanksi secara lisan. Selain itu, sinergi antar guru dan orang tua juga perlu diperkuat agar pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan etika yang baik. Kepada para guru, Bobby juga berpesan agar memperlakukan setiap siswa dengan penuh kasih sayang dan juga tidak bertindak semena-mena.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: RRI Nia Selatan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpan.
1: Antusiasnya banyak, kepingin mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan. Kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
1: Bang, ini kritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat tidak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Minta masukan dari masyarakat, ya,

UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Jaksa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus Baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Polda Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat, supaya tidak
2: pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi

0: sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
1: Usulnya dari jadikan tersangka oleh
0: Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh Tas Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

0: harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis kontras tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
1: Bunyamin juga menyampaikan

0: yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kursi Ketua Satgas PKH kosong F. Jampitsus Febri Andriansah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Kasum.
3: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Andriansyah. PKH tetap berlanjut, kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong. Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
4: Nah, karena tadi saya katakan bahwa prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
3: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Hari ini ada yang beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
6: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
7: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
6: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
6: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lasarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan ODOL hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
2: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan ODOL-nya tidak kita selesaikan. ODOL ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan ODOL ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan Zero ODOL pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
8: Kemudian terkait dengan program Zero ODOL, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan Zero ODOL ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan ODOL ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan Zero ODOL ini.
6: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Zero ODOL secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekan.

0: sampai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
1: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian, yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
2: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan. Layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
0: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
4: Walau yang disampaikan gubernur, kita di Karhutla Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pemulihan Bencana, dengan kawan-kawan DPD Provinsi, dengan TNI Polri juga. Ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan juga, dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
5: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
6: Akan meninjau Riam Kanan karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
3: Tim robot Richie dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil

0: menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRY 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
1: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRY 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
2: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRY 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRY 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam untuk Anda pendengar, demikianlah kita menyimak rangkaian Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Mengucapkan selamat malam untuk Anda dan kini kembali bersama Pro 1 RRI Gunung Solo.

Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada pendengar setia RRI Nia Selatan dimanapun berada pada malam ini. Perkenalkan nama saya Delisna Astuti Lauli sebagai penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada pihak RRI yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar Kristen yang diselenggarakan di RRI Nia Selatan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini, mari saya ajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baru saja Anda mengikuti mimbar agama. Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen. Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

lama sesar. Apa tujuannya? Supaya pendengar atau pengikutnya pada saat itu dapat lebih memahami dengan cepat maksud

0: Ya, pendengar masih anda berada tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 5.26 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini saja perjumpaan kita dan sampai kembali jumpa kembali di esok hari. Selamat malam ya, ahwu saya penyiar Anda Kesentriska pamit undur diri.
1: Lintas Nia Selatan Malam.
2: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
3: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
2: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
3: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak. Bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
2: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
3: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulukan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
2: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
3: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres sendirian di dapur.
1: Siap susah Sambal. Habis makan ini ajarin gua ya Bang.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenparekraf.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Antrannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa. Tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
2: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
1: Hehehe, ya biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
2: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
1: Gak apa-apalah, yang penting kameranya bening.
2: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
1: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
2: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
1: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
2: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: antrennya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

DJ on the mic, Maison Hendrix, how are you?

0: We done?
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Antrannya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So, listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's become. Let's move on.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nias Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2020, dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nias Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi. Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kali.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di Selatan, dimanapun Anda berada yang di pagi hari ini telah bergabung bersama kami di FM 93,1 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI di Selatan. Pendengar, kami kembali mengudara untuk menemani Anda di pagi hari ini dalam lintasnya Selatan Pagi, tentunya bersama saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, yang akan menemani aktivitas Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ini hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa di pagi hari ini menyapa Anda, semoga kita semua bangun dalam keadaan sehat dan tetap kuat serta semangat untuk menjalankan kegiatannya di pagi hari ini, pendengar. Nah, untuk itu kami akan hadir dengan di pagi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu nuansa rohani Kristen yang akan menemani Anda, dan nanti juga pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat akan hadir Mutiara Pagi yang akan menemani Anda di pagi hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat untuk kita semua, selamat mendengarkan.

Doa pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah izinkan kami untuk bangun kembali, untuk bisa bernafas, untuk bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi. Terima kasih Engkau telah berikan istirahat yang cukup untuk kami. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun di hari ini dan juga akan mengawali aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu sepanjang hari ini. Tolong kami, sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan sertai kami dalam segala langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dapat berhasil dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kedalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan inilah doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu. Amin.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Mardalianus Wau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, kami boleh kembali dipertemukan dengan hari yang baru. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kehidupan yang baru Engkau anugerahkan bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini, kami hendak menaruh kehidupan kami di atas landasan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami, hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik God's favor atau perkenanan Tuhan, yang didasari oleh 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita berbicara perkenanan Tuhan, maka ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehidupannya atau menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Ya, Dia menyatakan dirinya sebagai penolong bagi kita. Ya, Dia berkenan menolong kita. Dia bersedia menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus sendiri mendapatkan perkenanan dari Bapa. Ya, dalam Matius pasal 3 ayat 17 di sana dituliskan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ya, Yesus sendiri, Tuhan Yesus mendapat perkenanan dari Bapa di sorga. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka ada empat hal ya tentang perkenanan Tuhan yang perlu kita mengerti dan fahami. Ya, ada empat hal penting ya tentang perkenanan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita akan melihat ya apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan. Ya, apakah yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan? Ya, kata perkenanan ya berasal dari kata kenan atau berkenan. Artinya senang, suka, setuju. Ya. Kata ini juga dipakai sebagai penghormatan kepada orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi seperti presiden ya, dan lain-lain. Jadi perkenanan Tuhan artinya Tuhan merasa senang, suka, setuju dengan kita anak-anaknya. Kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, artinya kita mendapat kehormatan. Kita dilayakkan karena Tuhan senang, suka, ya, setuju dengan kita. Ya, Dia berkenan atas kita. Ya, ini kalau kita berbicara tentang perkenanan yang pertama, artinya arti perkenanan Tuhan berarti Tuhan merasa senang atau suka, setuju dengan kita anak-anaknya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang perkenanan, maka hal yang kedua yang penting, saudara, tentang perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan artinya berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Sekali lagi, perkenanan Tuhan berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau hidup kita berhasil dan bermakna, jangan pernah mencari perkenanan manusia.
karena kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan apa yang ada pada kita akan diambil dan Tuhan berikan kepada yang lain. Ya, berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah mencari perkenanan manusia. Ya. Raja Saul kehilangan jabatannya karena tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dia lebih mengindahkan manusia daripada Tuhan. Akibatnya apa, Saudara? Roh Allah undur darinya dan Tuhan memilih Daud menggantikan dia menjadi raja Israel. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 15 Saul ditolak sebagai raja. Ya. Dan di 1 Samuel pasal 16 Daud justru diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ya. Kalau kita melihat ayat ini Saudara di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, mengapa Saul ditolak dan mengapa Daud dipilih Tuhan? Kalau kita melihat kehidupan Daud, dari 7 saudara Daud semua ditolak Tuhan. Ya, padahal postur mereka begitu gagah-gagah perkasa. Ya. Ditolak Tuhan, tetapi Daud justru dipilih Tuhan. Mengapa, Saudara? Karena hatinya berkenan kepada Allah. Hatinya, ya. Hati Daud berkenan kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, dia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan beritahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Saudara, di ayat ke-8 dikatakan, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syamai lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anak lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok.
Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sebab hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, Daud mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, dan itulah yang membuat Daud diurapi oleh Nabi Samuel, karena Tuhan memperkenankan Daud di hadapannya. Yang ketiga, hal penting tentang perkenanan Tuhan adalah bagaimana caranya agar kita mengalami perkenanan Tuhan. Ya. Untuk mengalami perkenanan Tuhan, saudara, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi anaknya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita harus menjadi anaknya, menjadi anak Allah. Dengan cara kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Sehingga dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, kita akan mendapatkan anugerah. Ya. Kita diperanakan tentu bukan dari darah seperti yang dikatakan dalam ayat ini, atau dari daging. Ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Kita dilahirkan kembali di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Jadi bagaimana cara kita agar mengalami perkenanan Tuhan, saudara? Hal yang pertama, kita harus menjadi anaknya. Yang kedua, kita harus belajar taat melakukan perintah Bapa. Ya. Dengan demikian kita akan mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Belajar taat. Yohanes pasal 14 ayat 15, ayat 21 dan 23 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudari yang saya kasihi, dua hal inilah yang akan membawa kita mengalami perkenanan Tuhan. Yakni yang pertama, kita harus menjadi anaknya. Dan yang kedua, kita belajar taat. Belajar taat untuk melakukan perintah Bapa di sorga. Yesus memiliki ketaatan yang mutlak kepada Bapanya. Ya. Dimulai di sorga, mau diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa. Dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahkan rela sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah bukti perkenanan Tuhan dalam hidup kita, betapa Dia mengasihi kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, Filipi pasal 2 8-11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, itu adalah hal yang ketiga. Ya. Hal yang ketiga, yakni mengapa Daud dipilih? Ya, karena dia diperankan oleh Allah. Lalu yang ketiga tadi katakan, bagaimana caranya agar kita
mengalami perkenanan Tuhan melalui transformasi menjadi anak-anak Allah, dan juga melalui ketaatan kepada firman-Nya. Kita taat melakukan perintah Bapa. Berikutnya saudara, hal yang keempat, yang terakhir, apa dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, berbicara dampak berarti ini berbicara tentang buah, berbicara tentang sesuatu yang dihasilkan oleh kehidupan yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah, hal yang pertama saudara, kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan, ya. Menghasilkan apa saudara? Menghasilkan kehidupan yang berkualitas, ya. Matius pasal 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, kehidupan kita akan berbuah, produktif, menghasilkan. Inilah dampak kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya. Yang kedua saudara, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan. Promosi. Ya, sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak orang, promosi. Ya. Karena Tuhan memberikan perkenanannya yang sejati bagi setiap pribadi yang Dia kasih. Dia berikan promosi. Wow, luar biasa. Ya, kalau Allah yang mempromosi kehidupan kita, maka kehidupan kita akan semakin lagi bermakna. Itu sebabnya pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 75, ya, ayat yang ke-6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, hal yang kedua, kita mendapatkan promosi daripada Tuhan. Ya, promosi yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ya, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana ditulis di dalam Mazmur pasal yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya ketiga, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, dampaknya kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kehidupan kita akan berbuah. Kita akan mendapatkan promosi dari Tuhan, dan terlebih lagi kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudari yang saya kasihi, kunci mengalami perkenanan Tuhan, yang pertama, miliki hati yang menyenangkan Bapa seperti Daud. Yesus, biar Bapa di sorga, berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang kedua, jangan seperti Saul, karena mencari perkenanan manusia, akibatnya Tuhan menolak dia dari raja, jadi raja, dan memberikannya kepada Daud. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari terus mata kita tertuju kepada Tuhan,
Kita terus berharap akan anugerah dan kasih dan kesetiaan-Nya yang tidak pernah habis-habis itu dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini terus meneguhkan kita, menopang dan membawa kita ke dalam pengharapan yang baru kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Engkau Allah yang menginspirasi kami ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk pagi ini. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Supaya sepanjang hari ini, apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Beberapa dinas kominfo di daerah-daerah bertanya nih tentang bagaimana perkembangan implementasi CCTV publik, pemantauan yang dilaksanakan oleh.
2: Harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah urat nadi antara kabupatennya.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Iraunogeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera perbaiki lantai jembatan Idane Mu'awe Gunung Sitoli. WVI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nias Selatan. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera perbaiki lantai jembatan Idane Muawe Gunung Sitoli. Laporan Munili Harefa.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera memulai pengerjaan fisik penggantian lantai jembatan Idane Muawe di ruas jalan Provinsi Kota Gunung Sitoli arah Nias Utara. Proyek senilai 4,5 miliar rupiah ini dinilai mendesak untuk mencegah kerusakan total dan kecelakaan lalu lintas. UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Gunung Sitoli Julius Zai saat dikonfirmasi RRI mengatakan kontraktor pelaksana sudah ada dan peninjauan lapangan telah dilakukan beberapa hari lalu. Menurut Julius, jika perbaikan ditunda 1 hingga 2 bulan ke depan, struktur lantai jembatan dikhawatirkan akan hancur total dan berpotensi memicu kecelakaan fatal. Jembatan Idane Muawe merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkannya setara menuju Gunung Sitoli. Setiap harinya ruas ini dilalui kendaraan logistik besar seperti truk Fuso. Kondisi lantai yang rusak sering menyebabkan antrian panjang.
2: Sudah ada kontraktornya, sudah dilakukan peninjauan lapangan waktu itu untuk memulai pelaksanaan. Itu juga saya kan di UPTD, ya saya selalu menyampaikan kepada bidan bahwa memang di ruas itu ya sangat mengalami kerusakan lantai jembatan.
1: Sementara itu, warganya Sutara Temazarugia berharap proyek ini dikerjakan dengan kualitas baik, selesai secepat mungkin, dan dilanjutkan dengan pengaspalan hot mix di sekitar jembatan.
3: Harapan masyarakat ketika ada pembangunan jembatan Muawe itu yang sudah beberapa tahun ini sudah rusak, dan dengan dana yang digelontorkan oleh Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan yang baru, maka harapan kita agar jembatan itu bisa lebih baik, lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena itu adalah urat nadi antara Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli.
1: Ia juga mengusulkan agar anggaran infrastruktur menyentuh titik lain yang rusak, seperti jembatan di daerah Fino menuju Sawu dan juga di dekat kawasan mangrove Kecamatan Sawu. Temazaro berharap dengan adanya perbaikan ini, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dari Nias Utara ke Kota Gunung Sitoli dapat berjalan lebih lancar. Dari Gunung Sitoli, reporter Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam upaya memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Gunung Sitoli melalui bidang penyelenggaraan e-government mengikuti kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik. Berikut laporan Ida Rahmi, Talambanua.
4: Dalam memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi, bidang penyelenggaraan e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli menghadiri kegiatan sharing session bertajuk Implementasi Infrastruktur CCTV Publik secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam pertemuan tersebut, hadir Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung Sitoli, Indra Juang Putra Hulu Eskom, bersama bidang penyelenggaraan e-government dan seluruh staf bidang terkait, dengan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kominfo, anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Sekretaris Diskominfo Kota Gunung Sitoli mengatakan, forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi strategis bagi para praktisi teknologi informasi pemerintah daerah dalam mematangkan aspek teknis dan manajerial pengembangan CCTV publik.
5: Ketika pertemuan itu beberapa dinas kominfo di daerah-daerah bertanya nih tentang bagaimana perkembangan implementasi CCTV publik, pemantauan yang dilaksanakan oleh beberapa kominfo-kominfo kota yang sudah mapan ya. Jadi dari hasil sharing, memang di beberapa kota ada beberapa sampel yang dijadikan sampel oleh Kementerian Komdigi, yaitu Kendari dan Semarang. Jadi sesi Zoom-nya itu dari Dinas Kominfo Kendari dan Dinas Kominfo Semarang mencoba sharing ke seluruh Dinas Kominfo kota se-Indonesia bagaimana mereka melaksanakan, mengimplementasikan jaringan CCTV publik, apa tujuannya dan apa kegunaannya.
4: Sekdis Kominfo mengatakan pertemuan ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para peserta, khususnya dalam menyusun kebijakan infrastruktur teknologi yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah masing-masing. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoliandika Perdana Lali SSTP MSI CGCI menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan penyantunan anak yatim dan keluarga kurang mampu. Kegiatan yang difasilitasi oleh DPD Pengajian Al-Hidayah Kota Gunung Sitoli tersebut berlangsung di Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli baru-baru ini. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi kepada DPD Pengajian Al-Hidayah Kota Gunung Sitoli yang terus berperan aktif dalam membina perempuan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta pemberdayaan keluarga. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki kontribusi penting dalam membentuk perempuan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri, sekaligus memperkuat peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga guna mewujudkan generasi yang unggul dan berdaya saing. Setda juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung kemajuan pendidikan di Kota Gunung Sitoli, seraya berpesan kepada para siswa agar memulai tahun ajaran baru dengan semangat belajar, rajin beribadah, menghormati orang tua dan guru, serta tidak pernah berhenti bermimpi dan berusaha meraih cita-cita. Anggota Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Nias Utara. Laporan Muni Ali Harifah.
6: Kita dari Komisi 10 ya berusaha terus untuk memperjuangkannya, apapun ceritanya, karena menyangkut guru, tenaga pengajar.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci mendongkrak kualitas pendidikan di Nias Utara. Salah satu instrumen utama adalah melalui penggajian dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menanggapi hasil diskusi Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Sabam menjelaskan saat ini seluruh pembayaran penggajian untuk guru sudah menggunakan sistem transfer anggaran langsung, artinya dana langsung ditransfer ke rekening guru. Menurut Sabam, saat berkunjung di Kabupaten Nias Utara menyampaikan, jika guru mengajar dengan baik dan murid menerima pelajaran dengan baik pula, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nias Utara. Komisi 10 juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di Nias Utara yang belum masuk ke dalam kuota P3K paruh waktu. Permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri. Salah satu kendala utama adalah distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, termasuk formulasi skema penanganannya.
6: Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan jempol.
7: Di Nias Utara ini masih banyak honorer yang belum masuk P3K paruh waktu. Bagaimana solusinya,
6: Pak? Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya tidak merata, termasuk juga di dalamnya guru-guru honorer. Bagaimana namanya skema yang harus kita kerjakan.
1: Terkait usulan pengalihan status dari P3K menjadi PNS, Sabam menyebut hal tersebut masih dalam tahap diskusi intensif di Komisi 10 bersama komisi mitra lainnya. Komisi 10 DPR RI berharap kebijakan yang sedang dirumuskan dapat menjawab persoalan guru di daerah, khususnya di wilayah 3T, termasuk di Kabupaten Nias Utara. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. WVI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nias Selatan. Laporan Anoverle Solo.
8: Area Program atau AP Manager Wahana Visi Indonesia WVI Klaster Sumatera John Eris Purba menegaskan bahwa dalam ekosistem pendidikan, orang tua memegang peranan penting yang sangat kuat. Karena itu, ia berharap cara pandang masyarakat terhadap pendidikan berubah dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Menurutnya, kemajuan pendidikan di desa maupun wilayah 3T tidak harus selalu menunggu kebijakan atau regulasi pemerintah yang belum tentu berjalan efektif. Perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan bersama sehingga mampu menciptakan perbedaan nyata bagi kemajuan Kabupatennya Selatan. Ia mencontohkan banyak perpustakaan desa yang telah dibangun tetapi tidak mampu memberikan dampak yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran kolektif yang didorong melalui berbagai elemen masyarakat.
9: Jangan menyalahkan guru di sekolah dulu, kan kebanyakan begitu. Itu yang saya bilang cara berpikir itu. Tetapi membandingkan modal awal. Modal awal baik rumah tangga baru, yang sudah lama, yang karakter itu yang kita perjuangkan. Contohnya banyak yang gagal maksudnya. Sekuat apa kita membangun perpustakaan desa? Banyak gagalnya, begitu. Itu faktanya. Fakta yang ada hari ini, upaya kita untuk mengembalikan kesadaran itu, nah, ada tidak? Setelah saya tidak ada.
8: Selain itu, John Purba menilai perlu dilakukan identifikasi terhadap para pemerhati pendidikan, baik dari jalur formal maupun non-formal. Tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian dan kapasitas tersebut diharapkan menjadi penggerak perubahan serta mengambil tanggung jawab untuk memikirkan masa depan pendidikan. Menurutnya, nilai-nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan mulai memudar sehingga perlu dikembalikan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah serta pemangku kepentingan dapat menyusun program yang terarah sehingga setiap pertemuan dan perencanaan pembangunan pendidikan di Nias Selatan menghasilkan langkah konkret bukan sekedar diskusi tanpa tindak lanjut. Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Apresiasi bagi unit layanan disabilitas atau ULD Ketenaga Kerjaan Kota Gunung Sol yang terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan layanan ketenaga kerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
10: Komitmen untuk mewujudkan layanan ketenaga kerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas terus diperkuat melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas unit layanan disabilitas ULD Ketenaga Kerjaan Kota Gunung Stoli yang dilaksanakan kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas tim ULD agar mampu melakukan asesmen keterampilan dan minat kerja penyandang disabilitas, menghubungkan pencari kerja disabilitas dengan Balai Latihan Kerja BLK dan penyedia kerja, serta memastikan tersedianya akomodasi yang layak di tempat kerja. Pada kesempatan tersebut, Justin Foerera-Lase, STRSOS, SPPSPD, CPS, CMTR, yang merupakan dosen program studi bimbingan dan konseling FKIP Universitas Nias, dipercaya menjadi narasumber pelatihan. Justin sangat mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Berbagai diskusi dan praktik yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat kemampuan ULD dalam memberikan layanan yang tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan.
11: Dalam pelatihan ini, kami fokus pada penguatan kapasitas tim unit layanan disabilitas ULD Ketenagakerjaan Kota Gunung Stoli dalam melakukan asesmen vokasional bagi pencari kerja disabilitas. Mulai dari mengidentifikasi minat, lalu keterampilan, pengalaman, hingga kebutuhan dukungan dan akomodasi yang diperlukan nanti pencari kerja disabilitas di tempat kerja. Pelatihan ini tentunya kami laksanakan secara interaktif, kami sebagai narasumber tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga diskusi, studi kasus, simulasi wawancara asesmen, serta praktek mengisi formulir profil pencari kerja disabilitas. Peserta juga kami melatih mereka untuk menyusun profil pencari kerja yang mampu menampilkan potensi, kompetensi, dan nilai tambah yang dimiliki sehingga lebih menarik bagi dunia usaha dan dunia industri.
10: Menurut Justin, keberadaan ULD Ketenagakerjaan memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pencari kerja disabilitas dengan dunia usaha. Pelatihan ini diharapkannya menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan inklusif di Kota Gunung Stoli serta mendorong terwujudnya dunia kerja yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, BNKP terus memperkuat pelayanan di tengah jemaat melalui penyediaan fasilitas pendukung bagi para pelayan Tuhan. Salah satunya ditandai dengan penahbisan dan peresmian rumah dinas pendeta BNKP Jemaat Lawelu Resort 20 BNKP di Desa Lawelu, Kecamatan Ulumoro, Kabupaten Nias Barat. Peresmian dipimpin langsung Eporus BNKP Pendeta Otoriteit Daki bersama jajaran BPMS BNKP dan dihadiri para pendeta, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga jemaat. Eporus BNKP menyampaikan, rumah dinas diharapkan menjadi sarana yang menunjang tugas pengembalaan sehingga pelayanan kepada jemaat dapat berlangsung lebih maksimal dan berkesinambungan. Dengan hadirnya rumah dinas tersebut, BNKP optimis pelayanan gereja semakin dekat dengan jemaat serta mampu menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat menuju terwujudnya BNKP yang bersatu, melayani dan menjadi berkat. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera perbaiki lantai jembatan Idana Muawe Gunung Sitoli. WVI mengajak semua pihak bersinergi membangun ekosistem pendidikan yang kuat di Kabupaten Nias Selatan. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
12: Sekian lintas berita pagi.

saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, pendengar Pulau Satu Ararine Selatan, sebelum melanjutkan nantinya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Untuk itu pendengar, kami mau update untuk informasi cuaca edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 di kota dari rri.co.id pendengar. Dimana disampaikan oleh forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Anissa menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, yakni pagi hari berawan, siang hingga sore hari berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Dias dan sekitarnya. Malam hari berawan serta dini hari berawan. Kemudian untuk kondisi perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan udara kabur, angin dari utara dengan kecepatan 2 hingga 6 knot, maksimum 12 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan udara kabur, angin dari utara dengan kecepatan 2 hingga 5 knot, maksimum 12 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Masyarakat di Kepulauan Nias diimbau agar selalu mengikuti informasi cuaca melalui media sosial yang telah terverifikasi maupun melalui aplikasi info BMKG, serta mewaspadai perubahan cuaca.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.